Nah, tadi nih beliau. Kita ini semasih jawaban atau kan di kopi intek. Tapi semua kai. Ya tapi apa nangan itu kita ini masih di sini malam entah. Ada agak dikira-kira tu mungkin kita nak nanti sebentar ruang tu atau kan ini. Kita nota apa energi kita kita nak kan kai di pon di kiri intek. Tapi ni makul ya ringkai tu nak kai nak kan kita kan di kenyangi hari kita wawa. Ena nang kata nota kita tay hari ena mengakhir arah nanti di kiri pun. Seni kawa, tapi nara kamu kata ni ya ya. Ayah dia itu cuma nak negori ini nak kau ni kah? Entara waktu ini ina nama biasa. Jadi nama kita kita itu asal nak kau ane gili ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jahawai nak kau tanya ni bukan jahawai di kolej ni. Karena mereka awak ni pun baik. Ibu kini cuma ni pun enama mereka ni ya. Antu kini cuma kiansi point. Ibu kini jahawa pun enama mereka kiansi point. Antu kita boleh jahat ini pun. Yang pun nak kau cari erik. Ibu kini jahawa pun. Manika ina ko pwede. Anda kanina pong inipyeso ay panin. Anda sinda ba o sa waya ni karikitay ng katunatwa at tara na kilitas sa po

kuna mauri jiki te kiti pesa kwa teme tu nongora yon panani mauri FM 89.9 na wante pakanta yu. Msaroni kuri kipone nga yang fang sos, na tauroa ini tadi kekanwa nongora mde pakanta yu, ni karo kwa puwante puyina nti tayiri kera tayiris na musirawa yu. Ngayi retirana kono nam pakanta yu meikani, na tauroa ini kakana kwa ikanwa nongora mde. Tapi korak punam, tapi wan aku am kongram, dan potak ini makuri. Kita tim tuan pupuk tu kaki kanan nongram, kan panani meuri FM 89.9. Aika nak kanan nangani kute merung, tu kurei karawakin nawas pangam nawante pandaiyo. Dari tadi kanan nongram, kan sena taurah ini kaya nak kanan tuare Brian Adam, kanan tu korana.

Anda tuh nih beliau. Kita ini semua si Jawa anak kekan di kopi rintek. Tapi semua kai. Eh tapi apa nana tuh buat tadi masih dibikinin malam nanti. Ada agak dikira-kira tuh mumi kiri kanan nanti sinta ruang tuh apa nih. Kita nota apa energi itu bisa kita kontain di kopi rintek. Tapi ini mau kuliah rintek jangan lupa ini kontakan di kopi ini hari kita wawa. Oh ini nang kata

Tak, itu tadi ada nama hal kira orang nanti dipuri pun. Dan ni kau, tadi nara kamu kata ni, iya iya. Ayah ada itu cepat na, ni kau lihat nak kau ni kau entar awak cina ini nama biasa. Jadi nama ni tadi kita ni kau sana kau ane kiri, ini kasih ni ane kiri ni tak. Jadi kini jaga kau nak kau tadi ni busin jaga ane kau ni ni. Karena ni kau ane pun aikai. Ibu kini jemu ane pun, oh enama menjana ya, antuk kini jemu kian si pun. Ibu kini jaga kau pun. Emang mentemakian si point antu kita beri. Jaga telefon, layam pun nak cari Eric. Jadi jaga apa? Manika ini nak cari Eric. Anjaga ni apa? Ini biasa, apa ni? Anda senda apa? Asal way ni kali kita ingat punya tua acara kita cepat betul.

0: sampaikan.
1: Yang nangkat tiga raya tadi bu, nama ane wife ke, apa sparking dah bu? Yang tiga raya nabe tadi wari New Zealand, mungkin, anak aku ni, yang tiga raya ni akan nak wau tadi, yang naya parang tadi abu sukun, derai pen. Ayah ketika rakyat senang mereka ya ke apun kalau hujan ini jenis ini kain datang lagi ya.
2: Punya wang.
1: Ah, ketika rakyat nak. Apun dia dari mana lagi ya? Ah, hampir sendap.
0: Oh ya, kerap aku nape pandai apa yang rona kita nara ni mewaki yang kita khusus nanti pekan tanya yo. Ya, hari tadi kita pernah kita katikirai nak kau yang kuraki yang kita kuasa nape ni mana dia. Nam katikirai nape nara ni mewaki ayo ki. Oh, ipun tiap tu nape rona ko nak kau mikir aku kan nang apa nama nape ni katikirai nak wanti pekan tanya yo kau nape ni kukurai nong ram yang pernah ni mewuri FM 89.9 pe nak kau am katikirai nak kau yang kuraki. Rara mawari ki ipun nama musuh kita kuasa rona kau mengayan tetayyo.

0: Narodi ni mewage.
1: Auri.
0: Ah, kana mewuri ngi ko tare bon mei.
1: Ni bairik.
0: Ah, kana mewuri bairik wa yakanga ite te siraki na ko im bairik. Kuna nga to wana te kawai re na kuna anta to kwa deken chora ki ate HIV.
1: Saya
0: ni guna kapungan nanti tak kuantum. Nampak ni mana ni pura. Ah, enang esok ayat terkian terapa ke tak kuantum ina nontai ini tiba ni pura. Ayah kan aku amkat kerawam ikan.
1: Amkat kerawam ya no. Ti gay nawus. Di awal lagi diriku, tak singa yang, aku senda mana?
0: Ah, ia kerap aku nape apa iri kini doa nak kita nara ni mahu akian kagpus nanti pakan taya iu. Ah, ibu nanti mahu nape doa ni ko? Ya nara nampak nara pon nara isu ani mahu akian tapi rogo awa isu ani mahu, nak kau mikir aku anjang nape apa nama kita kirai, kau nape nunggu kurai? No ram yon panani mauri FM 89.9 no wante temuan tayri kayo. Big boom, boom in the room.
2: Hard go, kaboom, kaboom. Mauri the songora, yamanenaki, aminawaki and tetaye yo. Mende Kiripes Family Health Association, kete kifa. Inamente wiki yu ati kifa, epo utokati tautera, nikina kakawaki ya omeru rungi yatei, ati roro erikirake yon kiripes. Ngayari tepoto ninyong ibuki yatei, ati roro ndikirake ntiririke yu. Bueno, karikirakean tokonapai metiatai pai, nikaitarai kanganga, onikati metuwa muingaro yatei, metiroro ndikirake ibuki ntengapung. Tewana terongorongo ya kakawaki, arietangiria te kifa, oti onora ki nipo utoka tepoto ninyango, nipongin terorondikiraki awatea interirikei, ponion pirirake ntioraki ate HIV. Nekametua ti onora ki nevereveri, patioraki ate HIV, ya korakura pusinakona ntiape PC, nte mais, eraka yon tewana tapuntanga. Nente mais ei, eraka yon nimeguite katepupua, ay kapay nora kia kinkai. Yaka kwa wagi pepus tiora kere HIV, meni karawaki ni makuri aikai. To one, te puo kanungi niis ke neira ni bukini kapunganan te drug, tiora taitai o tiwa taninga. Te kwa uowa, te puo puo kini mariro ina mentain tokoro puai o tokoro ira. Tenua, te vene nipure ayaki meno. Awa, rinakon ram tiwa meta a HIV irom, ina nuni kwa kinra patam. Wajah kami mewah, bosan aku nanti cahaya air iron testinan dan nanti ini pun anik memme. Rongrong aikai arang kakawa ki bukin kau ringa kia tahan mama nang nakos tenan aku ni kiri pes di bukin temakuri atau andirei. Senakangan tu toko bosan tiara kete cahaya, tei ongora ay yang oya arun tu toko ana. Tuan, tei buakan win neiran kete winis nanti tiara tei tei tei wataninga kete buakin takai nukor buai kete mariro. Ina nentain te koroira ke kapunganan te drug narod nian ura ki on PC. Te hawowa, kapunganan daina ko terapa ke te kontam ntain te veni nipure. Te katenunga, si kumerao mea si te menna ea koni mekinna o kain susuan daina. Awa, e kakawa ki poko nakataniko imaini poka kinti ameta ea ikuaki. Te kanimewa, e kakawa ki bukia biko ukopa nakarawa ya susua na ya muantenunga na makaina ntora. Ibukin rongrongo na panin kawara te kifai te orere ke ke HIV clinic ina verevere nunga haan meya clinic biko uko ke HIV clinic ndenampa e isuwa nimea uwa uwa uwa vanuwa vanuwa isuwa awa ke te kifa nananampa e isuwa nimea uwa akia taporo uwa taporo vanuwa nimea uwa nkana iyai doro amem kamda tekiro hai.

0: Meni mi nong ram nana ko ng ra response ke ta kan ta ne pe puni pen dik roi ya te me ton ro ni ko ken de isi ko nara nam ban dar na re su ani me wa terai wara bu re su ani me wa ke ta pro go wa a wa su ani me wa sina ta ro ai mo ni bisma ra ta ro na ya ko sa yo na ru de ni me wa ke
1: aya me ru
0: a ko na me ru ke ko ta ro bon me ya
1: ta ro bon me yon ta ka
0: Kuna meuring ke me yon taka me kan na ya kangai te siraki na koim. Te poka ni winis ke teneiran ke neiran ipukini kapongan de truck orotaitai e wataninga kon to wana pe te makuri e kuna ni pusiai menin joraki e te HIV es an ke kairu.
1: Es.
0: Ha inang isroi te ke an kan kam kat grawa me kan.
1: Ayo korara ba kuna korara ba teni me wa ge. Tere mo mon kat grawa. Tadi paman kata kira orang kain neraka ini kai, kata kira orang tua mana ini kai, saya wanita orang kai. Ayo, kata kira orang ini, kain tua metua kan aron apa, ong panaran si nawan si tuan tay kai. Kata kira orang itu tua si saya, ya tu kau yang tak, ayah senang pun nak kau cerai. Ya kata kira hari kita mesti ia kan orang apa yang panau kita ni, yang panau men ia sarun. Kata kira hari mana orang? Hari ini memang isu sini kan orang apa yang panau? Nih radio anak penting kira hari kita ni. Ya kata kira hari kita ni wow. Kira awak lagi, na warai ni lantau sekarang ada na bayang panau. Ay, pun yang kau tini na awak ke? Ay, neng darab.
0: Ah, ya kerap aku nampak kau yang kawasan. Ke kwati metuan roni rada pendara ni mewakian kak pusin te monta irika yo me yo ni peo meikan ni. Yari tarik te peran kakati kiroi na koim ni pusim minonon te kawain te monta irika yo yari te peran pen kakati kiroi na koyam korak. Ke kwasa ni pen mani veya nam kakati kiroi te monta irika yo. Sina tau roi rikin pusimaira tarapona ya kwasa yo. Meru te ni mewakian?
2: Meuri.
0: Kona meuri ngeo kwa tarapona meya?
2: Kunima
0: ini bayi di mana kan? Kunima ini bayi di mana? Kuna bayi di awal yang kan desirak nak bayi di? Siapa era orang pirak yai menin corak di HIV? Corak di
2: PC.
0: Orang ni suai pirak yai PC. Naya kan aku angkat kerana mereka.
2: Naya. Yang kat sini aja, nasi wakil Christmas, kai roy pergi awak nasi ni place kai, awak ni yau sini kat sini, awak nasi una de, sibu una dari peso, ni nak roy ka, ni biar tau ni rini si, awak mana wari rini tu norat, nak kiri ya tin norat ina ni kamera rumah. Anak kuyen ada nasi naik asuh kuna tu I minan cius. Abang nak kuyen korang ini kat sini yon tarawa. Nasi kuna tu kena I ya I tapiru I tapis. Yang katikiru ayon kat sini ayah katikiru ayon ada ni kat sini awu su yon tap makemina I. Diki yon tarawa ne teru wati. Yang kai on tapun kata ni. Ya ada siapa pergi di sini lewat ke? Oh, jadi aku kat tiga orang itu nak kau memang tidak senang wan di bantai ya. Siapa pergi?
0: Ya kerap aku nampak pergi di nama kat tiga orang di bantai di kau. Ya dari tarik depan kita katikiroi nak kau ini, jangan nampak mereka antara anak kau kanwan sepangam di montairi kau ya katikiroi kau kan ni. Ya dari tarik depan kita katikiroi nak kau iam kurak, ya kau kuasa nampak ni mana beriya. takantani nga pahapuni pe ni kukurai nongorai yon panani meuri fm 89.9 na wante monta irika yo aw amta inga yai pun si wapu iriki me awati minisa ay nang poisu ke uringa ten wati minisa ni suwa aw anara tain kan na res na musra ay kanwa nara ni me wake ni kaak posa yo ibugin nga re tandiki ngoram am dongorong ni kidipas
3: Boom, boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom.
4: Meure de Samora, Emanenaki, Amminawaki, and the Dayeo, Mendikiripes Family Health Association, Kete Kifa. Ina minta wiki yu o te kifa e kutoka te tautera ni kinaka kawakia o merulungi ya tei o te roro erikirake yon kiripes. Mayare te poto ni nyau ibuki ya tei o te roro ndikirake ntiri wiki yu. Bueno, karikirake yan tukona pai metia taipai. Ni kaitarei kanganga o nika te metuwa mui ngaroa ya tei meti roro ndikirake ibuki ntei ngapung. Te wana te rongorongu ya kakawaki arietangiria te kifa o te onora ki nipo utoka te poto ni nyango nipongin te roro ndikirake o watea interirikiai punion pirirake nteoraki ate HIV. Nika metuwa te onora ki naveriveri pa teoraki ate HIV ya korakura pusinakona ntepe PC nte mais raka yuan te wana tapuntanga. Nante maisei, raka yuan nimea kuita katipubua ai kapai noraki ya kinkai. Ya kakua wagi pepusi teoraki ate HIV meni karawaki ni makuri aikai. The one, te puoka nui niis ke neira ni bukinika punganaan te drug, tiora taitai o tia wataninga. Te kau uowa, te ipuopua ki ni mariro ina nintain tokoro puai o tokoro ira. Tenua, te vene ni pure aya kimeno. Aua, rinakon rakaan te wameta a HIV irom, ina nuni kuwa kinda patam. Wateka ni mewa, pusinakon te HIV are irom testina nanatai ni pung, onika memme. Rongorongo ikai aranka kawa ki bukin kauringa kia tani mamananga na kosina nikuni kiripes ti bukin te makuri o tande irei. Sinakanga tutoko busin te ora kete HIV, tei ongora o iyangoya, aron tutoko wana. The one, taipuokan uine iran kete uinis ntain tiro taitai, tei vataninga kete ipuopuokin takaini korobuai kete mariro, ina nintain te koroira ke kapunganan te drug, narod nenuora kion PC. Te hawoa, Kapunganan daina ko tirapa ke te kontam, ndain te veneni bure. Te katenunga, si kumeroma e si temenna e koni mekinna o kain susuan daina. Awa, e kakawaki pokona kataniko imaini puoka kinti ometa e ikuaki. Te kanimewa, e kakawaki bukia biko ukopa na karawa ya susua na yamuan tenunga na makaina ntora. Ipukin rongorongone apanin kawara te kifai te oraere ke ke HIV clinic ina virevere nunga haan meye clinic piko uko ke HIV clinic ndenampa e isuwa nimea uwa uwa uwa vanua vanua isuwa awa ke te kifa nananampa e isuwa nimea uwa akia taporo uwa taporo vanua nimea uwa nkana iyai roronem kamna tikiroi

0: Nauri dini mewa ke?
1: Nauri.
0: Ah, kena mewuri ngi aku tarapuan mei.
1: Mei payri ki.
0: Ah, kena mewuri payri ki ayah kanga ide ide sirak ina koin payri ki. Si ku meram si temen na koni makin na an kain susu entahin aku pon tuan ada takawai itu toko apa sih nak konjara ki ati ejari esan ke kairu?
1: Es.
0: Ah, ini nangis roy terik an kan aku am katikiru mekan.
1: Aye, ya kat sini ayah korang kerja antar jauh ya. Ni ustaz, ni aku nak dapat tahu ni nasi yang kacau ni. Makanya ni no ustaz, ni ni yang kanang tengah ni ni punya nasi tu. Aku pun nak korang kerja antar air kita. Sesinga ya, ni rara pak.
0: Aiyah, kerapa kau ni pernah air kita orang nak kira ni mantai air kayu ni rara ni mewah ya. Yang itu air kita pernah ni kat sini ayah. Nakoi menam tapa mereka ni jangan payah dikit. Jadi tanah pada panahan katikiruai nakoi am korak. Agi aku asa nape ni mana gaya. Nam katikiruai nte mantai dikayu takkan tanding apa pun ipen. Kukurai nongurai jangan panahan meuri FM 89.9. Aiy pun tiap tu nape doani ko. Gaya pun tiap tu nima watirai ni bukim nakoi mikir aku nang apa ram katikiruai nape nte mantai dikayu jangan nara nam bantara pon nara isuani mewa akia. Tapa ro wawa awa isuani mewa.

ini ada cakap wawa. Oh, ini nong kata nua tak, itu tay ada nong awak kira orang nanti dipuri tu. Sama ikaw, itu ini ada kamu kata ni ye ye. Naya ada ikan cepat na, ni kau lihat nak kau ini kan cara wat ini nong mesis. Ini nong ini tarik kita, ni kau sana kau ane i, ini kasih ni ane kiri ni tek. Dari kim jaga wai, nak kau itu ini busin cakap di kondeng ini. Karena ni ikaw, ni pung, ay kai. Bukan cuma ni pung, oh enam awak meja naya, antuk kini makian si pung. Bukan jaga wapung. Momen temakan si poin antu kita beri. Jaga teni pun, layam pun aku cari erik. Jadi jaga pun, manika ini aku cari. Jaga ni pun, ini biasa, apa ni? Anda senda pak, asal waya ni kali kita ini kita semua acara kita sepupu tu.

0: Hambatan ini beliau. Kayaknya sih masih jauh anak sekarang di kopi intek. Ya aku semua kai. Ya tapi apa anak-anak di kota ini mau kiri bikin malam entah. Ada agak kira-kira itu mungkin kiri kanan nanti sinter ruang tu atau panen. Jika tak nota apa energi itu bisa kita akan kaya di kopi di kiri intek. Tapi ni mau kuliah ringkai tu apa yang akan kita kan di kopi ini ada kekal bawa. Oh enak nak kata nota kita tay ada nama kopi lalu nanti di kiri tu. Kami kawa, tapi nak kamu kata ni ye ye. Ayah dia pun coba na, ni kalau dia nak kau ni kah, entar awak tanya ini nama biasa. Tapi nama kita ni kita ini kalau senang kau, awak kiri, dia ni kasih ni, ni kiri ni tek. Ia dikin jahawai, nak kau tanya ni busin jahkan di kondengi. Kan nama kita awak ni pung, ayah kau. Ibu kini jemuan ni pung, oh enam awak minta naya, antu kini makian si pung. Ibu kini jahawat pung, enam awak minta makian si pung, antu kita beri. Jahkan ni pung, ayam pung nak kau cari. Ibu kini jahapung. Manika ina ko pa iri. Andahan niya pong ni Pieso e panin. Handa sunda ba o sa waya ni karikitay ng dating niya tuwa at tara na kilipas sa poko to.
1: Kapungan na iti kilintag ibigin na niya kiyakim ka. Karawan ka tayang kilintag Pagkasinya kini kita ada dikin tabawain di tayar yang ada buat kiai. Mari katem, pagkiri pes tepuk betul.
2: Apa wana di Green Bag? Ya kita buat Green Bag track yang dikuan nang yang bayang dikuan. Rita kion di sex, no kontenam pay. Buatin wakia, awakia, ono mo tuwa na wawa. Oho, tetap na takawar ako niya kayay. Mungkain na sme, akirikuan ang Green Bag. Sa wayang katina to atara ba? Kiribes de Popoto!

naar binnen wil. Ik kan niet meer zien te wachten te gaan die ik erin zeg. Ik moet maar kijken. Ik heb een banana te boter in mijn kruis die ik maar neem kan. Aba agar ikrekin tu nuni kiri nana nanti sinta ruan tu apa ni? Kita nota apa enaknya kita bisa kita pun kain di pon di kiri ni. Kita ni makulia kain kain tu apa yang kita kan di kumengi hari kita wawa. Oh enak nang kata nota kita tay hari nang nang akhir hari nanti di kiri tu. Ani kawa kain nara kham kata ni ye ye. Hari hari aipun tu bana ani kawiyo ni makulia ni kain tarawat ini ni nama biasa. Jinna ni tarik kita ni kau senokoi ani kiri ni kasih ni ni kiri ni tek. Jadi kini jawabai nak kontrai nih bising jangan dikomelangi, karena mereka awan itu hai kai. Ibu kini dia mohon pun, oh enam orang itu naya, antuk ini makian si points. Ibu kini jaga wapung, dia mohon ini makian si points, antuk kita beri. Jaga tenip pun, dia ampu nak kecuali. Ibu kini jaga wapung, mana kai nak kecuali. Anjakan dia pun, ini biasa, apa nih? Anda sendiri apa? Asal wayan ni kali kita ingat timur tua, asal nak kita sepupu tu.

Epe rungaki kanoa nam ne mea waken te wiki ai, men te pota ki pukin te mea uri waka toki oaraki, ni maanga na reta pe mepe rungaki na marake at the nutrition units on potoka ki men nana rapata te UNICEF, yon kiritas nana mani ni puaka and fats. Ni kato eriviki men te wana mako nisua nokas. Open weekend the taking and kahava kin me boto kan te kan memme ki kamara ki kin te te teren ni memme e mon karova ki te campaign at the World First Feeding Week in Jonape deri ki te ngar wo wo wo ki me wo wa oi e karova ki yo ni ke ines me kwa kanan ora ki me kawari ri ken te mate iro ya ate ai o boto kan te merrum me teri ki ra ken Jonape Deriki ai awana potoni ang otipota kipukin teneuri mekato kiora kikiripes in the first feeding week hayo. Ponteran ni memme temuan namara kekakawa kipukin tereita ni meo. Teran ni memme ponsingai aponikanan teatei e tau ipukin tikirakena inanun anamuan nonowa namakaina ni meo. Nikoro nonowa ananamakaina teatei o eriai anganakina amara kirikitapeua o amendeita kinako anganakina teran ni memme nikarokuwa uwa teririki kienna koriki. Pungana ni kamara kien teatein teran ni memme pa epuo harikirakena. Itu tokuwa rikin the malnutrition narunte peketaya. Eka menua te atei me nora keika aakia wewe narunte soka o tiri tatanara me te kensan kana eika wai. Itu tokuwa te waitaninga o waora kirikia kena kona anipus menimenin te oraki. O kakorahoran tausan rapatan te atei, itu tokuwa onika menua me nora ki aika ewewe. Te katoto na yu, e kona anreke mente muan rani memme, are sarana bate tariki ou, ke te kolostrum, nte te te anime tang. Pungana nte rani memme a yu, are epunda ki kona anreke nte meriki, e nge enke ai ameriki ate. Irerikin nani okarikian merisina kuan reken nte rani memme, paena kitare me iminte pung, ponsi meni rakin taina, Meswan te kam memme naro naikai. Kam memme akin ki kos na kontira ni memme na kontia tei o te wapu innawa imu intepung. Te kam memme inanun ni katua tenua tiawa ke wanua te tai inanun to wana tepung. Ke takin roi tia inipa ina angaroi ni kam memme anasina. Ka angarawan roi tia tei me wina ntainte memme. Kami ngorawan te sina imu inipungina pene pene anayamu iyo anasina. Owai kamerungan roi te sina. Pungana nebe kamara kien te tein tera ni memme, pinanun teka memme e pungana na kontesina, pa e tutokua urakina kuan tera ra iron tesina imu intepung. E tutokua reken tesina ntekeensa ni memmena o nanariri ni men. Yokuna ni puoka kamera ngaan te usu. E puoka nape tesina ni kookia roira patana imu intepung. O ete imetua tereita ki metatangira imerenan tesina menasina. Samakuria o sapoutokaya ipukini me uroi a ratei nkai o ningapung. Sinapen ntekiroi nuikini poutokan teka memme ki kamara kia kintia tei ntera nimemme.

0: Ya. Ewe teni miyawa agen?
1: Na ure nye.
0: Ha, wana.
1: Sakana kwa wari kira buusi, ara katikero ayo na kwe simura hei. Ya daya, me yire te, ne ima teni kin. Ade, simura kei nukunau. Nasi enaki ya daya angina ta de. Anda yang ini semua ada ke tengah tak ada buna ada ni anda yang ada sama ni apa yang saya ujian jadi agak ia cakap ni kasih kerja iya negeri ini, kerana tak negeri ini mana negeri ini tak, macam orang yang mahu cuma ikan, ikan cara ruan orang dengan dia, kini pun aku negeri si negeri yang kebaran dia yang terbun, entah ini. Okay, jadi mas, saya beri yang tinggal bunga yang ada nanti kerai. Berapa?
0: Ya, kerap aku lagi biasa itu kini tema tu am rana kira nara. Lima waktu yang dikaki bos nanti tinggal bunga yo. Okay, takkan tanya apa apa ni pun kukurai nong raya sepum yang panan bauri FM 89.9 tinggal bunga yo. Takkan tanya apa apa ni pun nong am kat kerai. Ni pun kukurai ni pun kini nong raya. Ibu ini metu anak pendoa ni kau nara ni mewa kaya ni kaki pos sayu ya nara nampan daripun nara isu ni mewa kaya tapi orang wawa awa isu ni mewa. Nak kau mikir aku kandang anak pendoa panam katikiran ting apa ngaiyo.

0: Là rất nhiều mèo hoa kì.
1: À, hay là mèo rừng mới.
0: À, còn mèo rừng kia có tài khoản. Mèo rừng kia có tài khoản.
1: Mèo rừng kia có tài khoản. Mèo rừng kia có tài khoản. Mèo rừng kia có tài khoản. Mèo rừng kia có tài
0: khoản. À, còn mèo rừng kia này có giá cao ngay thì cái xí này nó còn chè đấy. Còn đang ngày sợ cái gọi là cao ngay thì cần thì cái xí này có yêu. Karena yang mana punya kita saya ini kalau ko orang buat nama kain na konsi kira ni mana karena na itu ibu kita esan kita kain
1: esok
0: ya, ay nangis esok itu kerja, karena kami kerja orang mereka.
1: Ayah, kerja yang mana, aku kurang lagi ingat dari, kalau mau kenal ni aku kain tak, karena yang kerja aku orang kira.
0: Kora pariki cerai kini doa nak iran dara ni mahu hakian ni kaki posting tinggal apa ngaiyo ya katikiroi kau meyohan nam tapi mekan ni tera anak kawan sebangam tinggal apa ngaiyo ya katikiroi kau yohan panan mahuri FM 89.9 me nam tapi yohan cerai kini mekan ni ya ri tarik tepanan katikiroi nak kau iam kuraki agi kau stand peni mani weya. Nam katikiroi tinggal apa ngaiyo takkan tinggal apa apa ni penung ha ni kukurai ni penung rai yohan panan mahuri FM 89.9 tinggal apa ngaiyo dara ni mahu hakian. Ipin tiba tuan apa yang doa ni ko? Kian deh isu ko nara, nampak tarapon nara isu ani mewah kia, tapi orang wow awa isu ani mewah. Nako im kira kan naga, peram ketikiran tinggal apa ngaiu? Kau ngan apa yang kukurai? Nong ram yuan panan bauri FM 89.9.

0: Apa orang tu green tag? Yang kita buat green tag tracking di kuan negan bayang di kuan. Kita kian di sex nak kontenam pay suatu yang wakia awakia orang tu orang wawa. Oh, tetap kita kawan aku meja kaya. Engkau ini semua aku di kuan negan. So, wayang kat ini tu ada apa? Kita best popo tu.
1: Kapungan nanti kita green tag bukan negan kia kimka. Karawan katayang kirim bag, sesuanya kini kira dari kinta kawain tetayar yang ada buat kiai. Hari katem, kakiri pes tepuk betul.

Pentepong ya po, anta meru atau pengayu, airang kai tau kong kai kori ne ya pa. Kona kapeni tapi wan ministri dari kiu, nte kong orang kemo te tuayu. Cerana kau kota pen wakin nanti ngapung ayu, tau kota pen karoy ya kai ngapung kai ni moyang ham, kita kota

Hambatan yang dibawa. Jika ini semua si Jawa nak sekarang dikutipin je, ya aku semua hai. Ya tapi apa nak anak dikutipin ni masih dikutipin malam ni kan? Abe agak dikerjakan tu mimi kiri kanan nafis sementara ruang tu apa ni? Jika tak nota apa enaknya kita bisa di nak kumpulin di pon dikutipin je. Tapi ni mahu kuliah ingkar itu apa yang nak kumpulkan di kumengi hari ke awal. Oh enak nak kata nota kita tay hari nak mengakhiri arwana teritori tu. Kami kawa tay nak kami kata ni ye ye. Ayer ya ikut cepat na, ane kau lihat ina kau ini kain tarawat ini ina nama biasa. Mungkin nama ika dikitai, ika sana kau ane kiri, ane kasih ni ane kiri nteh. Ia dikin jahawai, na kau tay ane busin jahkan di pemandangi. Kau nama ika ane pung, aikai. Ibu kini cuma ane pung, oh ena mau mejana ya, antuk ini cuma kiansi point. Ibu kini jahawai pung, ena mau cuma kiansi point, antuk kita beri. Jahat ini pung, meyam pung, aku cari erik. Ibu kini jahapung. Manika ay nakupayri. Ang dahan niya pong, ang piyeso, ay panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni karikitay, ang dasan na ito, at sara, ang kilipes, sa po

0: Taruh lo.
1: Ayo lo, kamu akan nak kembang kaya nak beramai.
0: Ayo nak kembang kaya nak beramai.
2: Untuk kau itu yang dia berkata. Si ingat ya, karena wanita ini dah.

Hapo ano the green bag? Yagi robot green bag tracking to go on Megan Bain to go on. Rita ki on the sex no contain pa isu wa tenu akia awa akia on what to wanna go wa. Oh hot the that met ha wa ro me ya kai kai nes me akiri ko on the. So wa yan katina to atara ba. Kiri best step popo to. Hapo ngana ti green bag bikin meme ki yakim ka. Karawan ka peyang kirim bag, maka sini ke ni kita dari kita kawain kita yang ada buat kiai. Mari kita tem, pergi di pes tepuk betul.